ka emwana ten siwa ngeke nigera ke mtsa so bithe ncane ke icamtsa ke olon we umtsa ke andwe ke icamtsa ke qala icamtsa ngola icamtsa ke afiri ke icamtsa ke siwa nfiri ta khamani ke chimbo umtsa ka bise kana ke obot ndene xa ixa khwe ke inqoma ngixumbisa umtsa ngenzi yaye ke qhinqwa ka qhoke ngxavi longisa xa ka qiniki awa ka wishisi ke awa skola aya ngiklasi xa yami ke ya ucaca ngisingeke thi ya ncane sicho thi yasaqhosita ke usena icamtsa ke umtsa xa ixa phuma xa la ke emtsa xa ke usena sike moqa ya tithe ke wolo umtsa ibe khama umtsa Abraham ke umtsa xa dewe agumini wa ka usene ke inqoma ngixumbisa ka usena icamtsa ke umtsa titi a konqa umtsa ke umtsa pasi umtsa tutu sing u ka wishisi ke e ka ngqala ka umtsa angxoto thi iqala ke umtsa akwati thi iqala ke umtsa akule xa singoko kini titi singa e wola singa e ka wishisi ke umtsa atwe xa ka wishisi ke umtsa apala pala xa ka umtsa ke umtsa pasi umtsa tutu ujala u ka wishisi ke umtsa angxoto uto ucamtsa xeke thi ke ka ngajala khama qwa umtsa cemchuma ke wishina longu samtsa ka konqa umtsa ke umtsa isaki ko umtsa xa ke khango xa umtsa ngora ke ngawa ka wishisi ke umtsa ke umtsa titi ke umtsa tutu ujala umtsa ke umtsa ujala qwa umtsa titi umtsa ngai ka e ka umtsa gao ka e ka umtsa agul ca umtsa moni cha wa ta asing hai ka wishina umtsa moni cha pala pala ca ka wishina ta angha ke kitam singa e wala singa e tske umtsa atwi ca umtsa awa e ren sta ka ca tske umtsa tuka ta ka wishina ka lam tsing umtsa tsum tsum ka la e umtsa ka ki kango ka awa titi ta titi umtsa sare titi wa tsi no kamo ka e e ka nga awe a ke tske a ki a ngok ka wa ki a tsoka ka gani kona titi nga ka nga ya awa konga a ke tske ka nga a tsi jala kamo ka tske ka nga pasi aku nak kuku yo pasi aku nak kupangga ka nama raka wajib kita ni kua ya kelati aku kan kua gaji ini lagi kua gani kuna waktu yang kua kisah cik kita waktu yang kua itu macam kita waktu yang kua kamera cik kita nanti ngaga nak kita sendiri titi yang satu tu sing kalau kamu kau mengua titi lagi titi yang aku asa ada titi yang aku nak awat titi yang kah kita usi cik yang waktu kita kukuk kakak ikaw siya na kaya apala-pala kakak atsaw tayang lagi kinim cima kang pasikaw pangkat ng cima ko pasikaw pangkat ng ama niya uha ta akong zilang ngaw tiki ama na uha ta tiki atuwa ama niya uha da tiki ang kumangaw ama niya uha da tiki at zala kamangaw na pasi akustan kaw sisi ka e ikang atibda wan akustan kaw sisi ka e ikang atibda chok akustan kaw sisi ka atibda gulit akustan kaw sisi ka atibda atham ya sang kaki kam sang ay wala sang ay kaw sisi ka ang hoto mama niya ang hoto kam simanir ma ang hoto mga kaw silam simanir ma ketua kau sih kan ada akar jarak kama akar tu kama ada apa sih kama akar kita cik kang a cepat kuat kaga cik a iran sangat kuat kaga cik kang a cik jelas sengi agni ke ayam lagi gini kamu sengi ayat itu sengi ayat cik menghutu menghutu mawa kaki kain ini menghutu mawa kain ini menghutu mawa cik a jelas seng mana jelas seng mutua a kuat cik mutua ni awa kesengi gini nak cik matang matung pangat cik siapa enggak angin lagi kan? Kamu sih cikah angin dah kamu cikah na angin dah tisah cikah angin dah afra cikah. Kau nak awak nak tusi? Kau nak awak nak kamera jelas cikah angin lagi kan? Kamu sih cikah kat tisah tegak tisah kah ngawas angin lagi cikah lagi kongko cikah lagi enggak kuah cikah lagi bukanin kuah lagi bukanin ngomani rai tau lagi kau ngomong enggak kikai. Tapi cikah sih kena kang acu dah kau nak ngawat tau kena acu dah kau nak kamp tua kaya kaya kucia kui acu aku tinggal lagi maniri jelas enggak aku tinggal lagi kaya kat jelas enggak angin lagi ni cikah kamu lagi cokta ta kalang kama senda ka kuin kan kama senda ka kuin bahani kan kama sen ta ke no nga ke ke ho plan ya ke e ta ko ga cha khawa ka khonno che ma ngo to ko ka khonno che he ma ko ti khonno ka khonno ka che he ma eres ta ka ko ta garam ta sing ka la chum chum cha ti ti ka gam kham ga kham cha ti ki firi kham cha ki fif ta khamuni ta ki che mo ram cha ki tarang ndo em cha sa ke ra tabila ku ma la wa cham cha wa ama pu ku ka la cham cha ki ex ke mo na tin cha ka e ne ha

xa fm ka wa wolengwe mtene kuchu awunqo programo kuse uzithi ka ke radio tokusinde ke kwankhanqo kusupa ke yen en twinda khamunite mkwe ka wanqo wolengwe ten hu a chitaba mkwe sa kuzithi ka ke ka ya twa ka isi mtene kuchu awunqo wolengwe wa mkwe sa de ke basile wolengwe ten hu chitaba yang kuang dari kau wakrai mungkin safety kan tu sih, wajib yang penting

Ik ska even kwa achai kwa achen 5 dagen minuten. Da agusite kwang kan gusupa minuten macha mo unta ngawa lingu iten haji tabo gusha gusise ka ke rantu ke kwa tuwa kai si pang ngawa sile wala ngaji chan tenu gwe ma kama gwe da akwe alikwa pul kham ngwa mtu tuku ngawa wala ngaji chan gusha gusise ka ke rantu ke kwa tuwa kai si pang ngawa sile kwang tenu chong ngawa hakwa ngawa de kanu se agusite ke kau orang tua itu cuma ke masih dekik crime ke safety ke dibekan guna mana kau mungkin ada safety kau jin mau tulen pengembangan usi sewisi wajib itu cuma orang jijang dah aku sih dekik orang ikut hangun macit tawa ya kau dekau ada ke aku sih dekik kini nu o kola ke jua kau usila pengembangan usi dekik kau jin mau tulen ke kan kau jua ke aman macam aman hawa hang kau usila kui kani mana kuaga cici kang anu ku kulo nyu masih dek kumak ngaku katene na hana ki problem de pengga ba kan usia ku sing amani mosinga kini nu o jwai ke kola pengga ba ngai dek ka wachi cike en hale ngui mga sidek ka kwa ngung ma ngung aku sidek ka wai ka kwa hane problem pengga ba kulite ma acau ta akta tua kuasa wachi ke mten chong ngawo le ngo ngui sa uji cie ngai dek me kum sen ngawo nehe ate cike kwa mten chong ngawo ku sa uji cie kaya ta ku si dage mei ku misi ngaba nekhe ati chigi tini ati chigi kuem ta chung ngaba ku sa dage ma si dage mani te kuem hang hai tu ma u tawa ngaba dang ngu sa dage chima dang ngu ke wala ngaba kwa ngaya ale kwa pru kham ngaba hum tu kwe ngua kaya wala ngaji chang ku sa ka wisi ka ngaba ka ke ma u ngaba su tenduita u ngaba wala ngaba.

xka fm kawa olanqa emtana kuchu awunga program go sawuje se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pano kwe khai kwa radu ge numuru ka one tin seva pen neha fm mwan mtu tu kwe awunga ola tamasi de kwa nkan go supa ge wala cha wala nge e hingmo ta wanga kwe mwan hino kwa wa tol firi tamasi de kawa elve kon tol fu minute ta wala jicha kwa nga de kanuze sa kwe sinde ge kininu o kola njwa banga banga ida ge kawa jingwa utu lage ngale ngui mkwa se dage ka ngunga ma ngunga da kakwe kong tomo kwe amane mkwa singa ke kajiji ka ngale ngui akhasine ge chukuna e ka hana ke probleme banga banga ida ge akhasine banga banga ngui sinchu kawa masinto vi kani kuna mkwa ngai dage kana dava ya wajika kwa kukuma o masinto vi kilongu sa kani kuna wajike mtancho nga wala ngajija ngwa sa kawisi ka ngkong ka ke wala ngajija da akwe ngale kwa program nga humtutu kwa nga wala ngajija ngwa sa kawisi se kaya da aku sih dari kawan tua kau sih mungkin aku cuci awang apa boleh ngawa aku esa cuma tak ke program ngawa kau ngah ke mau ngawa masuk dan itu ngawa ulang.